0: Amerika memberi dalam sejarah ini tidak pernah sebelum
1: three hours, four hours.
0: Four.
1: Three to four hours.
0: three to four hours, the baby is going to suffer.

Saya juga terima kasih suri setiamu. Salam nasional. Jadi sudah berundang hancur di masa ini karena sejenis seingin bahasa seingin. Years of beauty, solidarity.